0: Siring si roko mungwa ne. Engu, engu. Siring si roko mungwa ne. Arbatle ma khapu.
1: Ashin twela. Ashin twela.

madume o buang ke Nomalanga Thati mo Northern Cape Kimberley ke sa lebala ke wishes setlogolo saka sipho sethu Thati kopa pina etlhe.